0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria,
0: hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK, channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolong.

0: atur saja berapa ongkosnya.
1: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
0: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
1: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
0: Bos, transfer atau cash?
3: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: Di GTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 106,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bersama lagi hari ini. Hari Sabtu, akhir pekan, 27 Juni 2026. Bersama saya Yogi Radiman, langsung saja kita buka SLL-nya. Assalamualaikum, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Ya, waalaikumsalam Bunda Mariam. Langsung saja Bunda, ini dangdutnya dangdut apa?
1: Ya, dangdut ya dulu-dulu saja, Rekayasa Cinta.
0: Rekayasa Cinta.
1: Tapi dangdut iya. Baru tidak kutahui.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Iya.
0: Rekayasa Cinta untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk Bunda di Tegalala Timur. Keluarga, semoga sehat-sehat selalu. Ditunggu di Maros, sehat-sehat juga di sana.
0: Ya.
1: Bina di Beten Pintang, sehat-sehat juga di sana. Apalagi itu Irjen Katan Laut
0: tadi
1: Korea.
0: Iya.
1: Semoga kita selalu di sana dengan berkah. Iya.
0: Siapa lagi?
1: Ada bundanya dah. Asoki. Bapak Tio, semoga sehat selalu Bapak Tio. Pak Mardianto juga sehat juga. Siapa lagi itu? Anto di Duri. Apa lagi itu? Lemang. Di Majene. Kira di apa sih? Olewali di mana kak? Ya semuanya saja Bang Ujir.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak Bang Ujir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, waalaikumsalam Aja Eda. Lagu apa, Bunda?
1: Sebujur bangkai.
0: Sebujur bangkai. Baik. Oke, untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk kemarin tadi di Solo. Terima kasih. Banyak Sejanto. Tetapi semoga Allah menyembuhkan penyakitnya kembali seperti semula. Leman itu Leman perbaiki HP-nya, tidak didengar suara.
0: Begitu ya.
1: Tidak didengar di radio, tidak tahu apa dia bilang. Itu tidak tahu siapa nak sebut namanya.
0: Jaringannya barangkali.
1: Ya. Nama Wati juga di Purwa.
0: Wati. Iya.
1: Aldi siapa lagi?
0: Aldi Bro.
1: Aldi Bro di Pengaparan. Buat anak Damrula yang masih tugas di Polres, semoga saya selalu juga dan cepat pindah.
0: Oh iya.
1: Ini di Pare. Siapa lagi? Amal di Jerman, Antoni Duri, Jaya di Topeng, Amayani juga di Topeng, Bilal, Fatma dan Ruben. Ini jarang juga masuk selama pengantin baru. Jaya di Topeng, apa sudah? Siapa lagi di baru ini? Sultan di Baru, Adi di Baru Gaem, Gibran dan Aco di Pol di Polman. Siapa? Lana mungkin dia dengarkan dia masuk di majen dia di majennya. Encik selama bertugas semoga sehat selalu. Yang berbaik bersama keluarganya, tetap dimudahkan rezekinya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ya, kembali lagi di formasi salam lewat lagu untuk Anda. Terima kasih tadi ya buat Bunda Mariam dan Haja Eda. Siapa lagi ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya Bang Anto. Baik, alhamdulillah. Lagu apa nih Bang Anto? Lagunya?
1: Ya, mau lagunya nih. Lagunya judulnya kecewa.
0: Iya. Oke.
1: Salam tentunya bawa telepon mas, sama Mawati. Ada Bobby Maulana Tito, ada Nurlia, ada Aco, ada Nurul, apa kabar Nurul, ada Desa Lutra, ada Gieda, ada Marian, Pak Ardianto, ada juga Ahmad Yani di Topeng Jaya, Ani di Parepare, ada Amal, ada Nasri, Ali Bro, ada Roland dan semuanya nih, kabar kecuali.
0: Oke, Anto Duri. Ya, makasih. Oke.
1: Semoga rezekinya semakin bertambah.
0: Amin amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anto di Duri, terima kasih. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Dengan kayaknya pendatang baru ini. Halo. Pendatang baru ya.
2: Dari mungkin ini ada dasar jam sih.
0: Dari Kalimantan, iya. Dari Malaysia atau dari mau lagu apa
2: aku
0: nih, Nurul?
2: Kan.
0: Oh, dengar terus tapi enggak mau masuk. Lagu apa Nurul?
2: Aku mau lagunya berkali-kali.
0: Oh, berkali-kali. Iya, oke. Untuk siapa nih lagunya?
2: Lagunya buat Anton tadi. Makasih ya sapaannya Kak Anton.
0: Kalau enggak ada Anto enggak muncul dia. Terus
2: buat Nurlia, terus ada juga Bunda Jeda, makasih sapaannya terus. Semoga selalu sehat ya Bunda. Ada Kabila bareng sama istri tersayangnya.
0: Oh iya.
2: Siapa? Fatma.
0: Fatma.
2: Buat Kabila ya, selamat menempuh hidup yang baru. Semoga selalu bahagia sama Kak Fatma. Terus ada siapa? Ada Jaya juga di Softbank, ada Ani di Kare. Terus warganya Polman tanpa terkecuali, kan aku udah lupa semuanya Kak Ujet.
0: Aduh, iya habis lama sih.
2: Ada siapa lagi Kak? Ada Dewi, ada juga Dewi sudah tadi ya. Terlima Gereta itu gak pernah gabung lagi Kakak.
0: Iya, mungkin dengar terus juga seperti kamu tapi gak mau masuk-masuk.
2: Aku ini masih banyak acara dong Kak Ujir. Kak Ujir ini katanya mau mampir ke rumah.
0: Oh iya. Iya ya. Saya kira sudah hijrah ke Malaysia apa kemana?
2: Apaan sih?
0: Siapa lagi?
2: Siapa lagi ya? Wah, semuanya aja deh tanpa terkecuali. Buat Aji siapa yang di Bone itu?
0: Di Bone.
2: Andi.
0: Andi di Bone, ya, ada Andi. Ada juga
2: siapa?
0: Siapa ya?
2: Teman-teman aku enggak
0: ingat. Ruben, lagi. Ruben nah. Ya, hilang juga Ruben.
2: Ada Ruben juga. semuanya aja deh.
0: Semuanya lah.
2: Oke. Buat Kak Ujir. Semoga selalu sukses terus.
0: Amin amin. Terima kasih
2: sama keluarganya.
0: Amin. Ya.
2: Makasih Kak Ujir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Anto, Nurul, sabar-sabar lagunya, masih ada lagi. 081 14 13 10 66. Oke, Anto di Duri Endrekang.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar, hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Gak kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tuh apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di museum pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

Baik, kalau demikian masih saya lanjutkan lagi di 081-14-13-10-66 bagi yang ingin berbagi salam. Silakan, masih terbuka untuk Anda. Ya, halo. Halo. Halo, silakan Leman ya. Ini kok suaranya kecil, Leman. Lagu apa nih lagunya? Mau lagu apa? Lagu apa, Leman? Halo? Lagunya? Tidak jelas. Kamu bilang apa itu tidak jelas. Iya, perbaiki HP-nya dulu. Lagunya apa? Keagungan Tuhan. Oke, Keagungan Tuhan, iya. Untuk siapa lagunya? Gak jelas suaranya. Aco. Semuanya aja lah. Oke, terima kasih. Leman ya. Suaranya gak jelas gitu. Bukan jaringan, tapi mungkin pesawat ponselnya perlu perbaikan atau perlu diganti yang bagus. Ya, mau dengar lagunya Keagungan Tuhan, ini dia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman, di tafsir Kalam Al-Manan, Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, maksudnya bahwa orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mendustakan para rasul-rasul Allah, maka mereka itu telah hilang pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka berhak menerima siksaan yang pedih dan mereka tidak memiliki penolong dari siksaan Allah dan tidak pula memiliki penyelamat dari hukumannya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu gak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Gagah Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Nah, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
1: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
3: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
4: Aduh, kamu tahu apa sih? Intel.
5: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
6: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka Mandala.
5: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 24.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali buat Anda semua di akhir pekan ini. Masih bersama saya Mbak Susan menemani kamu di 1066 Susia FM Pinrang. Lagu-lagu daerah kembali hadir buat Anda semua di acara Ruangan Santai. Dan buat kamu yang pengin telepon di sini, boleh telepon aja di 081 1413 1066.

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu gak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Reza. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

begitu lagunya. Cau nak muat canringang. Semoga ter aduh hilang si lagi. Iya, begitu lagunya tadi. Baru saja kita dengarkan judul. Oke, gimana nih? Udah muncul lagi ya. Ya, begitu lagunya tadi Cau nak muat canringang untuk idik mana sila suruhku melebih di sore ini. Pukul 4 lebih 15 menit. Selamat terhibur selalu nih buat Anda yang lagi ngebel ini. Halo Ibu Nur Lela Sam bersama keluarga. Lagi menuju ke Pinrang, selamat sore. Terima kasih monitor selalu. Ya, juga lagunya buat ini nih. Buat Direka Sapitri, ada Kak Ros, Ramla, Naje di Pasar Sentral, mana suaramu lagi? Selamat terhibur buat Bapak, Bapak siapa ini? Margianto, halo Bu Aja Nur Heda, selamat terhibur buat Ani di Pare, Lema di Polman, Mama Wati, Nurlia, Ira di Majene, selamat sore semuanya. Kita lanjut aja nih untuk Anda semuanya. Saya mau kasih lagu, ini judulnya Balo Cindra.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Wow, gimana nih dengan Lado Resto Lokna? Selamat terhibur nih buat Anda semua yang masih gabung di sini di Susia FM Pindrang. Dan bagaimana kamu nih yang udah terima rapornya di hari ini? Selamat menikmati hari liburnya. Buat kamu semua simpatisan Susia, selamat terhibur, selamat berakhir pekan di Sabtu ini. Oi, ada yang pengen gabung di sini boleh telepon aja nih. Halo. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Halo. Iya, siapa ya, di mana?
1: Mama Wati.
0: Mama Wati, lanjut iya. Miki, lanjut.
1: Lagunya anu aja.
0: Iya.
1: Janda duda.
0: Ih, Dede, janda duda sih pergi mi berlibur. Lanjut mi dulu, salam-salam. Miki.

0: Siapa lagi ya?
1: Nah, lupa mi temannya karena baru samis telepon.
0: Ada juga Nurul.
1: Nurul.
0: Ada juga Ani di Pare.
1: Ani di Pare.
0: Ada Lisda, ada Oni, ada Randy.
1: Iya.
0: Iya, buat semuanya ya, Ji.
1: Semuanya aja.
0: Iya. Untuk Aji sehat selalu.
1: Sehat selalu.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wati di Pare-Pare, janda duda.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Iya, kita lanjut lagi nih simpatisan Susi ya, lagunya tadi Pak De Ros dari Reni Ruswanti. Selamat terhibur buat kamu semua, buat Anda yang lagi setia bersama kami di sore ini, dan buat kamu yang suka lagunya Tajudin Nur, ini lagunya Mak Buramali.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, jalan yang menyampaikan kepada kebahagiaan dan kesuksesan adalah senantiasa menetapi kesabaran, menahan diri dari hal-hal yang dibenci syariat berupa meninggalkan kemaksiatan dan bersabar atas musibah juga terhadap perkara-perkara yang berat bagi jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersabar dalam segala hal.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Ele-ele si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
4: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
3: Dasar.
4: Ya lagi ngrongokaken radio lah.
3: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
4: Tentu.
3: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
4: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
5: Di radio, aku dengar.
6: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنصر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم Bapak-bapak, ibu-ibu, sinina, tomo-tomo lebiking kahadir, syukuruki mapoji tenrigangka lorisese na pungalla ta'ala, nasaba, napinrangimupi umur, tepe, kesempatan, nato pada engkasi madepu-depungan rilalan na ye onrongi dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala memuarei ibadah yang kita laksanakan ini na tarima lampu pung Allah Ta'ala na palapi-lapi apalanna na pancaji salah satu pasabareng na tololonga keselamatan na lino lebih-lebih pamatu keselamatan na resri mundri insyaAllah salawat tumapas salama masa riali malabi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga dan sahabatna dan kepada seluruh pengikutnya dan mari sinin tomalebiki kita senantiasa berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua dan seluruh keluarga kita dan seluruh umat Islam mendapatkan syafaatul kubra dari Allah Subhanahu wa taala melalui ali malabina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah amin ya rabbal alamin sinina to malabikin kahadir rilalenna kesempatan ini angka sidi ayat napung Allah taala yang kita jadikan sebagai dasar pembahasan yang akan kita jadikan sebagai acuan pembahasan kita pada malam ini narampe pung Allah taala rilalenna akoram malebbi e a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanuttaqullah wal tansur nafsum ma qaddamat ligada wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun sadaqallahul aliyul azim
ye ayae bapa ibu, Allah Subhanahu wa taala na parentakki lori di atanna, maka de pung Allah taala e sininna to matoppe e bertakwalah kepada Allah. Agi ya sengit takwa, yaro ya sengit takwa, ipak bolai ilalang atitta, kesadaran, papi jepu, keinsafan, makada sininna kedo-kedota, naitamana pung Allah taala. Sininna adatta, baik ada makanja, ada maja, nang kalinga mana pung Allah taala. Kemudian dihadirkan kembali kesadaran itu, maka ada sininna yaro kedoe, sininna yaro adae, madeceng yarigana maja, itu kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya sinin tomale biki akan asa pung Allah taala rilalon na ayae wal tansur nafsum ma qaddamat li ghada, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dikerjakannya. Sembilan hari yang lalu, ya asoe sinin to melebiki, malam ini kita telah memasuki 10 Muharram. Sembilan hari yang lalu kita telah memasuki pergantian tahun dari tahun 1439 Hijriah, ya tamayya taunge 1440 Hijriah. Maka loni mai nasuro ki pung Allah taala tangai, nasuro ki pung Allah taala paressai, nasuro ki pung Allah taala muhasabah apa yang telah kita kerjakan pada tahun yang lalu, untuk kita jadikan perbandingan, untuk kita jadikan sebagai dasar untuk memperbaiki diri kita, untuk padecengi aleta, atau dengan kata lain untuk lebih meningkatkan apa yang kurang pada tahun yang lalu. Apakah itu dari segi keimanan? Apakah itu dari segi ibadah? Apakah itu dari segi akhlak atau dalam urusan-urusan dunia? Yang jelasin itu malebiki narampai nabitta dalam satu hadis, maka dai nabitta nigi-nigi tahu padamui tahun labae dengan tahun ini sama ibadahnya, padamui pakasiwianna, padamui pangkau kena tahun labae dengan tahun ini akan asa nabitta ya naro tanra-tanrana taurogi. Nigi-nigi tahu lebih makanja itau labae, tahun yang lalu lebih megai sempaja bere jamakna, tahun ini makurak-kurangi. Artinya terjadi penurunan. Akan asa nabitta nigi-nigi tahu lebih makanja kangi yaro tahun labae daripada tahun ini, ya naro tanra-tanrana tau macilaka nasanabitta. Tapi siapa orang tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang lebih baik dari segala aspek daripada tahun-tahun yang telah lalu, maka dai nabitta itulah tanda-tandanya orang yang bahagia. Nah, oleh karenanya sinin to malebiki loni mai kita berusaha tafakkur, tafakkuroki untuk
merenungi diri kita untuk muhasabah. Tanawanawai aleta sininto malebiki. Apa yang sudah kita lakukan tahun yang lalu? Bagaimana persoalan ibadah kita? Maganiro persoalan pakasiwiata. Bagaimana urusan dunia kita dan seluruh persoalan yang lain? Karena kapan kita tahun lalu lebih makan jaki daripada tahun ini, berarti kita termasuk kategori orang yang celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya sinin toma lebiki, saya minta, saya mohon kepada kita semua, ya kullisu kimatu tanawanawai aleta, terenungi aleta. Kalau kita yako iruntu nih, maka da ia dari segi ibadah makura-kura mupa, dari segi jamak-jamang iye masih kurang, maka disitulah kita berdoa kepada Allah, ipanassani ilalang atitta, tomat janci ilalang atitta. Maka dah saya akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun-tahun yang ini dan tahun yang akan datang. Sambil kita baca satu doa yang diajarkan oleh para ulama. Allahumma ya fattahu ya rasak ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai Allah yang maha membuka, yang maha memberi rezeki, yang maha mengubah keadaan, ubahlah keadaan diriku, keadaan keluargaku, keadaan urusan duniaku, keadaan urusan akhiratku, seluruh keadaanku. Tailawi loripungan latala, maka daipuang taubai kasih menuju kepada yang lebih baik. Kita terus berdoa seperti itu sambil kita berusaha berjihad memperbaiki diri kita. Dan itu tidak akan pernah bisa sinin to melebiki kalau tidak ada kekuatan bersungguh-sungguh di dalam diri kita. Karena kenapa? Ya tukopura ni majanci makoropa untuk memperbaiki diri kita, untuk menata diri kita, untuk menjadikan pribadi kita pribadi yang lebih baik, maka akan ada godaan, akan ada tantangan yang akan selalu datang berbisik-bisik kepada kita. Niga ya roh, pertama setan, yang kedua hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri. Sinina toma lebikin kehadir. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, engka telu yang perlu kita tingkatkan, Pak. Ada tiga hal yang perlu kita tingkatkan menjadi lebih baik. Pertama, amanu, tepuk keyakinan papi jepu kepada Allah. Kenapa ini perlu ditingkatkan? Apakah tidak cukup hanya dengan mengatakan saya beriman kepada Allah? Ternyata tidak cukup sinin to malebiki. Nasaban rampian reguruta. Sempurnanya iman seorang manusia yako makbola iya telu. Nasenge andre guruta yako makbola iya ro telu temas sarang. Kiga iya ro napuadai lila, napatongang ilalang ati, kemudian dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan. Engka tahu, Pak, engka tahu
napawi timunna maka de idi usompa puang idi to onroi millau. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari tania pungan Allah taala nonroi millau. Makanya sering kita lihat biasa engka pada taumak seleng nasang alena matempok ke pungan Allah taala napau timunna. Maka dah saya beriman kepada Allah, tapi dalam kehidupan nyata, terkadang dia lebih percaya adanna sanro-sanro matepue daripada adanna pungalla ta'ala yarega adanna nabitta. Contoh, engka tahu pak malasai, wattunna malasa, loi makku tanah-tanah. Angka sidi sanro-sanro matepu-tepu nonroi. Makadero sanro matepu-tepue. Ipodangi makadayaro lasamu. Angka nasan nenemu. Metani matena. Yaro lasaiki. Natepari yaro. Natepari yaro adai sini untuk melebihki. Padahal naita mata kita sering menyaksikan yaro tomatewe tabe bu makutana ka yaro tomatewe alena dio atau idioi bu alena dio atau idioi alena dio berarti tuo mupi yaro tomatewe pak yakomelo ilemme. Alena ka jokka sendiri loki buru e atau itiwi. Ye. Yeah. Ibulle di. Artinya orang yang sudah mati Pak, tidak ada lagi kekuatan. Tapi engka umma seleng. Engka umma na nabitta. Maka dei pungalla taala na sompa. Tapi terkadang dia minta kepada orang yang sudah mati. Angka si di kampung pak bu. Ya komelo kima cerama koro. Dek gaga pegawai sarak melo hadir. Ya rupu imam pukate. Den hadir. Magi. Nasabah dek napoji ya koi sindiri masalah. Mak baca-baca koki buru eh. Pak Yaro jaman-jaman Yaro pegawai sara Yaro. Ini pegawai sara pak yang seperti itu. Apa nasangi? Ya ku yaktiangi makwaro berarti ihalangi dan lekna. Nasabah ya ku pura na bacang masyarakat na ku kiburu e, milau ku kiburu e, engka ampulok yalengi. Makanya macam Yaro pegawai sara e. Ya ku isindiri persoalan itu. Padahal ini merusak keimanan. Ia mana nasolangi tepat na umat seleng. Ada lagi contoh pak. Engka tahu malasai. Ipodangi ko sanroe. Sanro ma tepu-tepu. Maka da iyalah satakan iya rotau pak. Ya ko jokai. Ya ko jokai mabuangi. Ya ko jokai mabuasi. Lomas sanro-sanro. Ipodama ni ko sanroe maka da. Angka nasang nenemu, ya ko jok kaki kata nilengi ajemu. Dia apa napa ita ya roto matewe. Ya ko jok kaki nasang angka nenemu mak gatung. Ya naro nasabari ya ko jok kaki mabuas siki. Apa angka nenemu tulik kata nilengi ajemu. Adan nasanroe. Ya roto tau ya ipodangi angka tau podangi makada. Aja jolo tetap perilat dia ada nasan roe. Tak coba-coba gari lo mabura. Lo kipares sedarata. Sekalin na menri asik ju pandang sini to malibiki. Na cek kiri darana. Na pares sedarana. Ternyata asa murak na liwat tanrena. Kei-kei pai. Apalagi, kenapa kita dilarang magena tian ladaki
loko masanro-sanro. Nasaba yetu adanna patepu-tepue. Yetu adanna sanro matepu-tepue. Itu bisa menimbulkan fitnah. Apalagi kona pau ni makada. Iyalah satta engka bali bolata manuki. Maka itu akan menimbulkan fitnah. Si salah-salah ni idi rumah bali bola, si salah-salah naki idi umat selenge, hanya dikarenakan persoalan-persoalan seperti itu. Nah, oleh karenanya sini teman lebiki, tapade cengi ya rokeya kinata. Inilah yang perlu kita tingkatkan. Ajak tasolangi ya rupa kesiwiata, ajak tasolangi ya ro sempajata, ajak tasolangi ya ro ibadata, hanya karena persoalan mapak duae lori sesena pungan Allah Ta'ala. Angkat to solangi tepe pae. Megalada to ko pendrang wita ye. Aga ero tabe ta dempengi ka. Mab bocok-bocok Megalada pugo ye pae. Mage nama bocok-bocok apa engka sanro podangi makada. Engka anakmu pun nawai. Sehingga apa yang dia lakukan? Maki buah ni bocok-bocok bicu. Ya regam mali bocok-bocok bicu. Napa na liap pakia-pakia bicu koro. Kadang warnana maridi. Ini semua sinin to malibiki. Secara akeleng. Tidak masuk akal. Walaiki contoh Pak Budi, Ibu, biasa tengkalinga Bu, ya keongka makunrei melok mimana, yoloi ajena anak-anak yang masuk na ulunna, dega nama sesa makunrei ye. Masesa di? Biasa lalu yoperasi makunrei ya ko, apa sandaro pak ko yoloi alena ajena masuk, sunrei. Yang normal itu ulun na yolo. Makanya kenapa saya katakan tidak masuk akal, Pak? Coba biasa kita kapan minta pun nawai, Pak? Ya tu pun nawai tei cete jari-jarinna, Pak. Angka to pagargaji ase alakna. Ta bayangkan i cede, ya ko garga ya ro pun nawai, Pak, masur ya nunna makunrai. Yolo lagi aje na anana nama sesala po makunrai. Apalagi ko pun nawai. Makanya tidak masuk akal manusia kembar dengan buaya. Tapi mega to tahu Pak dena pakai akalna. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, dek gaga agamana si dia tahu nasa nabita. Ya ko dek na pakai akalna. Karena secara ilmu pengetahuan, secara logika tidak mungkin manusia kembar dengan buaya. Tidak mungkin sini to malebiki. Tetapi mega umat seleng dia percaya hal-hal yang seperti itu. Makanya sini to malebiki nigi-nigi tahu mak boco-boco bicu karena na teperi makada engka anunna pun nawai na poji mapanok ko ledenge na poji masorong-sorong dan lain sebagainya, maka semua itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Na agana sapungan Allah Ta'ala inna syirka la zulmun azim. Majepu mapat duae dosa dek gaga pada-padanna nasapungan Allah Ta'ala. Nah, oleh karenanya sini to malebiki, mari kita perbaiki ini. Ya ko ongka keluarga ta makoro pa, kewajiban kita untuk menyampaikan. Kenapa? Apa unan nangi ki sini to malebiki? Ya ko ongka tau marajin lo mabirejama. Ya ko ongka tau napoji masumbang oko masigie. Napoji mapugo deceng. Kadang hampir tiap tahun menre umroh. Pokoknya dia rajin beribadah, ahli ibadah. Tapi napoji pugo ya sengi mau boco-boco ya rega perilaku-perilaku mapak dua. Maka seluruh papi decena dek gaga na tarima pungan Allah Ta'ala. Maka inilah yang perlu kita ubah. Loni mai sini to malebiki. Mari kita robah ini. Kita perbaiki ini. Kalau ada di antara keluarga kita yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Karena kenapa? Inna syirka majepu mapak duae la zulmun azim, dosa
yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sinina atau malebikin kehadir. Timbul satu pertanyaan. Agar rotan-rotan rana tau makanja tepat na kupungan latala. Aga tanratan rana tau makanja tepat na kupungan latala. Tanrana Bapak Ibu tau makanja tepat na kupungan latala. Apapun masalahnya, apapun persoalan yang dia hadapi, dia curhat, mengadu hanya kepada Allah. Okomi pungan latala mak dararing. Okomi pungan latala menyampaikan, minta petunjuk, minta keselamatan, mapasanre dan lain sebagainya. Karena ia nak contohkan Nabita. Yaro Nabita dalam sebuah riwayat, diceritakan dalam satu hadis, sekecil apapun persoalan Nabi, sekecil apapun masalah yang dihadapi oleh Nabi, yaro Nabita sinin toma lebiki, loi majenne, kemudian dia sholat sunnah dua rakaat, di luar daripada sholat fardu. Kenapa Nabi sholat? Mage nama sempajan Nabita, kongka masalah? Nomor sindi yaro sempajangnya pak, as-sholatu mi'rajul mu'min. Ya komelo ki seruntuk pungan latala, ilalas sempajang onruanna. Kenapa kita ingin ketemu Allah? Nasabah tau makanja tepuk na dia sadar. Ya kau tau makanja tepuk na dia sadar. Tidak ada persoalan pak yang tidak bersumber dari Allah. Sininna ya rumah sa'alai, pole mana ngiri pungan latala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apapun yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan, kita harus sadar semua itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan terjadi sesuatu dek na terjadi si dia jama-jamang, madecenya regana maja illa biiznillah, tanpa seizin Allah. Termasuk masalah. Makanya orang yang beriman yako ongka masalahna loi majenne, kemudian dia salat untuk mewai seruntuk pungan latala. Makanya Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, yaitu sempajangnya onruanna atau matepe seruntuk pungan latala. Yang kedua, kenapa sholat? Ya Ronabita kongka masalahna, kenapa beliau sholat? Karena sholat itu onruanna atae mengadu, curhat, madararing, bermohon kepada Allah. Makanya Pak Bu, isekna sempajangnge, isinya sholat adalah doa. Sholat itu dari segi bahasa artinya doa. Jadi isekna sempajata adalah mengadu kepada Allah. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis, makanya Nabi ta as-sholatu doa, sholat itu adalah doa kepada Allah. Itulah sebabnya ya kongka masalah loki majenne pakanjaki batita majenne, kemudian kita sholat sunnah ila lenna sempajata, disitulah kita curhat, mengadu, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja na yeyi bagi pokok tu sempaja pahe he mak baca-baca, aja na lahiran nabi bawa sempajange, aja na kedo-kedo nabi bawa sempajange, baca-baca nabi sempajange. Ada yang lebih penting, apa itu? Lahirna kedoki, lahirna mak baca-baca ki, tapi yang paling penting hakikinna sempajangi agaro ipasi sumpungi atie sibapungan latala. Pekogi carana, disitulah kita mengadu, curhat kepada Allah. Ya ko ongka masalah, disitulah kita mohon petunjuk, menceritakan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sini to malebiki. Pak Mega tahu pak ya ko masempajangi, iya ba me. Ya roatina angke ko tokona. Ya roatina angke ko jama-jamanna. Padahal hati itu ketika kita sholat dikoneksikan ipasi sumpungi siwa pungan latala. Bagaimana caranya? Mak baca-baca ki kedo ki Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Baca-baca ki. Lahiran ya roh. Atita dikoneksikan dengan Allah. Pekogi carana. Disitulah kita curhat mengadu kepada Allah. Makanya dalam satu riwayat Bapak Ibu, ya roh Nabi tapak koma sempajangi. Nabi itu kalau sujud, ya roh onrona sujud, basah dengan air mata. Marica onrona Nabi takut sujui. Kenapa? Karena beliau kalau sujud, dia itu mengadu kepada Allah. Tudaki ripalongona duwe sujud. Rabbi gefirli, warhamni, wajaburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Delapan yang kita minta Pak di situ. Delapan proposal minta-minta kepada Allah. Di situ kita koneksikan diri kita dengan Allah. Sinina, teman-teman lebih king kehadir. Nah, oleh karena itu, inilah yang perlu kita tingkatkan. Nah, sabar iya makokoi, Pak. Nah, sengi anak muda, ini zaman-zaman no. Ya, koongka masalahna tahu ya, Pak, umat nana bita. Ya, koongka masalahna, coba Bapak Ibu buka ki WA. Buka ki WA, Pak. Atau Facebook. Selalu WA penuh dengan status. Ada masalahnya orang, update status lagi. Ada masalahnya orang, update status lagi. Ya, kuman lagi si babinina? Masasai si babinina? Update status. Agak status nauki? Pusing, lampi pakai inna. Si minggu matu, ya roh lakena li subolana. Si minggu matu roh, pisah sementara si bapak sanganna. Weh, madani, update status lagi. Agak si nauki, rindu gitu loh. Begitu Pak. Padahal sadarkah kita, ya koongka masalata, kemudian kita update status, tanpa kita sadar, sininna yatu malai nomor hapeta, sininna yatu malai nomor weata, sininna yatu malai nomor Facebook ta, apapun yang kita tulis, sebenarnya mereka baca status kita. Artinya sinin to malibiki, tanpa kita sadar, kalau kita suka update status, sebenarnya kita mempermalukan diri kita sendiri. Kita menceritakan kekurangan diri kita sendiri kepada orang lain. Sementara ya Rabbungallah Ta'ala, Bapak Ibu, natialada kipungallah Ta'ala ceritai kekurangan talo kepada tarupa tahu. Jangankan kejelekan orang, kejelekan sendiri, Allah tidak suka kalau kita ceritakan kepada orang lain. Tapi mega Pak, ya Rabbungallah Ta'ala, ya Rabbungallah masalahnya. Namu anu ne dawad ni seto ni tayo Pak. Kan itu gara-gara HP, Facebook, media sosial. Padahal yang paling bagus, inilah yang saya katakan. Makanya, ya koongka ki koe Pak pernah melakukan itu, mari kita robah. Kalau kita ada masalah, ya koongka masalah ta, angkat omotu aku koe, malasa ki. Minta nak kima bura deh, nak melo pajalah satta. Coba-coba Pak, kita coba-coba, kita curhat kepada Allah. Siaga nomor HP napungan latala, siaga nomor telepon napungan latala, angke nomor HP napungan latala Pak 2-44-34-21 atau 12. Nomor HP napungan latala, ya ko melo kisi runtuk pungan latala, iya nomor HP na 2-44-34-12 atau 21. 2 sempaja subuh. 4 lorong. 4 asara. 3 magharibi. 4 isa. 12 minimal 1 rakaat witir matinro napa ki moto matahajju atau 21 moto ki matahajju minimal 2 rakaat kemudian tutup dengan witir 1 rakaat. Tapi Pak Bu, yako pura ki mas sempaja subuh curhat
ay wad din jaji pa. Di na langsung kit na bati-bati pong Allah Ta'ala. Magi na kuwaro, nasaba, yato ko subuy, tanya to bawang ini, curhat. Tawe ko masci muhajirin, curhat to, ko subuy. Tawe ko lang nga, ko subuy, curhat to. Tawe ko paletian, ko subuy, curhat to. Lorong, sibu to'y jaringan nge, pak. Asara, sibu to'y jaringan nge. Magaribi, isa, jaringan sibu. Jadi kalau kita update status, kalau kita mengadu kepada Allah pada waktu magharibi, pada waktu isya, pada waktu subuh, pada waktu lohor, pada waktu asar, jangan kecewa kalau kita belum direspon. Ya kode pada bati-bati ki pung Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pada saat itu jaringan na pung Allah Ta'ala pak sibuk. Tania bawang idik na urusu. Makanya ko meloki na bati-bati pung Allah Ta'ala. Ya ko ongka masalata. Ya ko meloki masijak na bati-bati pung Allah Ta'ala. Cari waktu-waktu yang tidak sibuk jaringan. Jam berapa itu? Jam 2 malam. Jam 3 malam. Jam 4 malam. Saya ulangi. Ya ko meloki masijak na respon pung Allah Ta'ala. Ya ko meloki masijak na bati-bati pung Allah Ta'ala. Cari waktu di mana jaringan pung Allah Ta'ala tidak sibuk. Jam berapa? Jam 2 malam, jam 3 malam, atau jam 4 malam. Kita coba-coba pak di situ. Matinro mana teko penrang? Kita bangun seorang diri. Matinro yaro tanat-tanange, matinro yaro olok-koloe, matinro mana tawe? Saat itu kita bangun seorang diri. Aleletami, moto, tajepui pak lalang atitta. Tasadarkan ilalang atitta. Ya rupung Allah Ta'ala la naum wala yashu. Allah tak pernah tidur. Allah tak pernah lupa. Ya tupung Allah Ta'ala pak. Dia nak kena matindro. Ya tupung Allah Ta'ala. Dia nak kena cakal lupa. Ketika kita ingat dia. Ya kumaringar rakit lori alena. Dia pun ingat kepada kita. Nega pawi. Alena pawi lalang akurangnya. Surah Al-Baqarah 151. Kalau saya tidak salah 151, 152. Angan asa pung Allah Ta'ala. Paskuruni azkurkum. Ingeranga ungeratoko nasa pung Allah Ta'ala. Makanya sini to malibiki. Mari kita sadarkan ini. Kalau kita ingin meloki doa ta masinya nakabulkan pung Allah Ta'ala. Maka mari kita cari waktu-waktu tertentu. Di mana jaringan na pung Allah Ta'ala. Makurang atan na pakai. Kapan waktu itu yang paling bagus? Jam 2, jam 3, jam 4 subuh. Tapi saya katakan ini berat. Tantangannya besar. Berat tantangannya besar. Walaiki contoh. Wadi jaji angka kikoi pak. Biasa-biasa. Ya kumeki matinro. Tapa matu ilalang atita. Melo kak moto mas sepaja tahajuk matu. Moto to ngaro matu moto. Tetelu pasat dingi. Tapa pole karue. Tapa gare aja pasti. Biasa begitu Pak Di. Biasa begitu. Makanya saya katakan tantangannya besar. Berat. Itulah sebabnya makane pangulut ta Abu Bakareng. Sahabat malebik nanabita. Jangankan hatinya orang lain. Jangankan hatinya orang. Atita sendiri Pak Bu, hatita sendiri tidak boleh terlalu dipercaya. Jangankan orang lain, diri kita sendiri tidak boleh terlalu dipercaya. Waleki contoh, biasa nih moto, tutta melo matinro, tarencanai melo moto mas sepaja tahajud, ternyata moto tongan naki, nalen naki pung Allah Ta'ala hidayah, natudak ki pung Allah Ta'ala, tapi kita dikuasai oleh nafsu, rasa malas, dan lain sebagainya. Tapa di sini jadi. Karena kenapa? Tantangannya besar di situ. Makanya sini itu melebihi. Inilah yang saya katakan pak. Inilah yang saya katakan. Inilah yang perlu kita ubah pada diri kita. Apa itu? Melawan kemalasan dalam diri kita. Saya yakin pak. Saya yakin semua kita. Dia nama kada malolo matua.
Saya pun sendiri merasakan, Pak. Biasa si minggu ni lomak beri jama. Tapa biasa angka si diwaktu pole karue. Biasa, Pak, di? Tapa pole karue. Akhirnya disitulah kita memilih. Melo ki galau, ya rekan adik. Inilah yang perlu kita, inilah saya katakan. Loni mai kita rubah hal-hal yang seperti ini. Kita berusaha berjuang memperbaiki pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Caranya bagaimana? Menundukkan nafsu kita sendiri. Yang kedua, melawan kemalasan-kemalasan yang senantiasa bergelora menguasai diri kita. Makanya Nabi mengajarkan sebuah doa kepada kita. Allahumma a'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa wa min du'ai la yustajabu laha. Ini doa diajarkan Nabi. Puang, tolong saya dari hati yang tidak khusyuk. Tolong saya dari nafsu yang tidak mengenal kepuasan. Puang, tolong saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Puang, tolong saya dari doa yang tidak didengarkan. Salah satu yang harus kita lawan adalah nafsu kita. Karena inilah yang paling berat sini untuk melebihi. Ya sengi nafsu, dia nama kada tau malolo atau matua. Dia sengi karu, dia nama kada malolo tau mega karuna. Kadang-kadang orang tua juga, Pak, mega to karuna. Inilah yang saya katakan, perlu kita ubah. Kita berusaha menata diri kita. Makanya ya kongka ki koe, tahun yang lalu, ya robere jamakta, contoh, ya robere jamakta, cendemi, maka mari kita lawan itu. Tahun ini, kita berjanji dalam hati, menjadi pribadi-pribadi yang lebih rajin sholat berjamaah. Dan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh perjuangan. Dan perjuangannya, Bapak Ibu, tidak ada yang lihat. Karena kita sendiri melawan diri kita sendiri. Aleta sendiri mewai aleta. Agata tewa nafsuta. Agata tewa setan yang ada dalam diri kita. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah. Puang, tak tulung akasi agar saya mampu menundukkan hawa nafsuku sendiri. Nah, ini sini untuk lebih bikin kehadir. Kemudian, yang kedua yang perlu kita tingkatkan. Apa itu? Ibadah. Pakasiwiang. Ibadah apa, Pak? Ibadah, Pak, ada dua. Kalau kita bicara ibadah, ibadah itu ada dua. Ada namanya ibadah mahda, ada namanya ibadah ghairu mahda. Kegiasan ibadah mahda, ibadah yang langsung kepada Allah. Pada-padana sempajang. Mepuasa. Nah, kebetulan kita singgung puasa. Besok disunatkan puasa 10 Muharram. Termasuk tadi, Pak, sebenarnya. 9-10 Muharram itu, makanya lada kau untuk mempuasa. Tapi kalau ada di antara kita, tidak sempat berpuasa tadi, tanggal 9, maka usahakan berpuasalah pada tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena 10 Muharram itu, Pak, termasuk di situ megalade kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan di muka bumi. Makanya 10 Muharram itu dinamakan hari kemenangan. Makanya mari kita sambut hari kemenangan itu dengan berpuasa pada tanggal 10 Asyura atau tanggal 10 Muharram. Sinina atau malebikin kehadir. Kemudian yang kedua, ibadah ghairu mahda. Kayaknya contohnya ibadah ghairu mahda. Pada-padana, membangun hubungan dengan orang lain. Memperbaiki silaturahim dengan orang lain. Silaturahmi dengan orang lain. Angka bali bola, napugau, loki kero. Kita membantu dan lain sebagainya. Kita bangun muamalah, jual beli. Itu termasuk juga perbuatan ibadah ghairu mahda. Kalau semua ini dilakukan, dece mana tapapole rilalena ya roh, maka Allah pasti akan memberikan pahala kepada kita. Makanya sini untuk melebihi, ya aku mau bicara dece ki, ketika orang lain mengajak kita untuk melakukan kebaikan, maka jangan kita berpikir satu kali. Tapi ketika dosa yang diajak kepada kita melakukan dosa, maka berpikirlah sampai 1000 kali. Kenapa? In ahsantum li anfusikum, nigi-nigi papole amala deceng,
ale na muto tumatu li suluri ale na erupak pidecenna. Wa in asatum palaha na nigi-nigi papole anuja, ale na muto tumatu tarimai balasan na resesena pung Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita tingkatkan Bapak Ibu sinin tawali biki, apa itu? Akhlak ampe-ampe kita, kedo-kedota. Kalau kita bicara akhlak Bapak Ibu, akhlak itu ada dua. Akhlak itu ada dua. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia. Kega contohna akhlak kepada Allah. Contohna akhlak kepada Allah. Tapi Pak, engkau tahu, ya komela lomot tinge, majas, majas komela lomot tinge, songko baru, masiri lomot tinge kode nasi kayak gigi. Tapi sekalina melo seruntuk pungal Allah Ta'ala, ya rawajajunna napake seruntuk pungal Allah Ta'ala, sembarang. Kadang-kadang ya kumat takabere nak kalimana, sope kalipakna. Ini etika Pak. Nega maleki dalle, pungal Allah Ta'ala. Ya ko subuhi, kadang-kadang dia nasi kagigi, ko melo masempajang. Tapi ko melo lobot tinge, masiri ko mabau timunna. Padahal ko to masempajang, siruntu langsung ke pungal Allah Ta'ala. Tapi banyak orang lebih pandai menghargai manusia daripada menghargai Allah. Lebih malu kepada manusia daripada malu kepada Allah. Lebih malanda batin apakah lebih pada narupa tahu daripada apakah lebih pungal Allah Ta'ala. Padahal pungal Allah Ta'ala maleki dalle. Pungal Allah Ta'ala pasalamaki. Pungal Allah Ta'ala punai asrimunri. Tapi ada orang dari persoalan seperti itu, kadang-kadang etikanya kepada Allah dia nama kanja. Angka sini tomong tua Pak ke Benteng. Ada satu orang tua di Benteng itu perlu kita contoh. De na pake ya ro pakaian na Pak lomat berejama ya ko de ne puri strika. De na pake ya ro pakaian na lomat sigi mas sempajang mak berejama ya ko de ne puri strika. Nah sementara ini kadang-kadang sope ni, si minggu ni ini sasa, maka lalain ni bauna, ipake mupi, seruntuk pun Allah Ta'ala, maga-maga roh perasata, ya koloki seruntuk pak upati, nana pakoi ki pak upati, maga-maga roh perasata, ya ko seruntuk ki padata rupa tau, nama kadai mabela-bela ko makabu bejumu, makoto ni roh, nasabaya tu pun Allah Ta'ala, na nilai mutoki tu pun Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Makanya mari kita perbaiki etika kita perbaiki diri kita, meriki lo masigi terutama ko subuh usahakan masika gigi ki jolo tapakanja ki jolo bau-bau ta. Makanya Nabi itu menganjurkan kepada kita kalau mau ke masjid usahakan pakai wangi-wangian, karena wangi-wangian itu dicintai oleh para malaikat. Ini sini to malebiki, maka mari kita tingkatkan ini. Yang pertama kita tingkatkan kualitas iman kita, yang kedua kita tingkatkan ibadah kita, yang ketiga kita tingkatkan akhlak kita, baik akhlak kepada manusia, lebih-lebih akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warsuknal fahma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna bil Qur'an wal hadis. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma ya fattahu ya razzaq ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana la tada' lana zamban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hamman illa farajta wala maridan illa safaita wala dainan illa qadaita
wala du'aan illa stajabta, wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakkina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan

0: gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan aku perhitungkan, kemudian aku berikan balasannya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur dan memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain kebaikan itu, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bahwa semua yang kita lakukan akan diperhitungkan dan kita akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan tersebut. Jika perbuatan baik yang kita lakukan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Dan jika kita berbuat keburukan, maka keburukan pula yang kita dapatkan. Melalui hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan agar kita mengetahui bahwa setiap kebaikan yang kita dapatkan bukanlah semata-mata karena ketaatan dan ibadah yang telah kita kerjakan. Namun, hendaknya kita menyadari bahwa kebaikan itu berasal dari taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik tersebut.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
7: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30 ribu benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah. Saya Katrina Bahrudin menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan menghadirkan rangkaian informasi dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di akhir pekan hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dan berbagai informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda, di antaranya, sinergi pemerintah Kabupaten Pindrang dan Polres hadirkan hunian layak untuk warga. Viral judi dindong di Pindrang, warga resah dan minta aparat untuk bertindak. Kemelut, aset Mall Pindrang meningkat, PT Pindrang Sejahtera layangkan gugatan baru. Gugatan pertama bergulir di Mahkamah Agung. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, memulai jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah kali ini, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mengetahui berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, sengketa hukum berskala besar terkait pengelolaan gedung Mall Pinrang antara pihak swasta dan pemerintah Kabupaten Pinrang kini semakin meruncing melalui dua jalur peradilan sekaligus. Law Firm Aldin Bulen dan Partner yang bertindak sebagai kuasa hukum PT Pinrang Sejahtera, diwakili Haji Bustan, mengonfirmasi dibukanya langkah hukum baru berupa gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH di Pengadilan Negeri Pinrang. Sementara perkara perlawanan pertama mereka saat ini tengah berada di tahap pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Kondisi paralel ini mencerminkan keseriusan pihak PT Pinrang Sejahtera dalam memperjuangkan hak retensi dan nilai ekonomi kemitraan yang dinilai telah dilanggar secara sepihak oleh pemerintah daerah. Langkah pendaftaran gugatan perdata PMH baru ini menitikberatkan pada pengabaian hak kompensasi renovasi bangunan serta ketidakjelasan status kepemilikan aset tanah objek sengketa. Dalam riwayat perkara yang diungkap oleh kuasa hukum Haji Bustan, Aldi Bulan SHMH mengatakan gugatan pertama yang dilayangkan sebelumnya berbentuk perlawanan pihak ketiga. Menurutnya, perkara pertama tersebut diajukan untuk membela hak-hak perdata atas rencana eksekusi pengosongan Mall Pinrang. Namun, akibat putusan tingkat banding tertanggal 3 Juni 2026 yang dinilai hanya memutus pada pintu formalitas tanpa menyentuh esensi pokok perkara. Pihak Aldin Bulan Law Firm langsung merespon dengan mendaftarkan memori kasasi secara resmi ke Mahkamah Agung pada tanggal 15 Juni 2026. Sembari menunggu kepastian hukum dari Majelis Hakim Agung Judex Juris di Jakarta, PT Pinrang Sejahtera memilih melayangkan gugatan perdata kedua ini. Fokus utama gugatan baru ini berakar pada kewajiban kontraktual yang lahir dari Perjanjian Kerjasama atau PKS tanggal 1 Desember 2011, di mana mereka telah menginvestasikan dana real sebesar 6 miliar rupiah lebih untuk menyempurnakan fisik bangunan gedung Mall Pinrang dari lantai 1 hingga lantai 4. Berdasarkan klausul pasal 4 dan pasal 6 PKS tersebut, biaya penyempurnaan fisik yang dikeluarkan oleh pihak swasta secara tegas diakui belum termasuk perhitungan biaya sewa dan harus dijadikan dasar pertimbangan masa kelola. Ketegangan memuncak saat pemerintah Kabupaten Pinrang secara sepihak menagih tunggakan sewa senilai 3,1 miliar rupiah dan menuntut pengosongan tanpa melakukan perjumpaan utang atau menghitung nilai investasi renovasi tersebut melalui tim appraisal independen atau KJPP sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam notulen rapat tanggal 16 November 2018. Lebih jauh, gugatan baru ini membawa dalil yang kuat terkait legalitas kepemilikan aset daerah tersebut. Pihak kuasa hukum menemukan fakta yuridis bahwa tanah tempat Mall Pinrang berdiri berkaitan erat dengan aset barang milik negara atau BMN di bawah penguasaan Departemen Pekerjaan Umum, CEKUI, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pompengan Jeneberang yang hingga kini belum resmi dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Pinrang karena masih menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sejak tahun 2012. Aldin menambahkan, perkara pertama dilakukan terkait perlawanan eksekusi saat ini sedang berproses di tingkat kasasi Mahkamah Agung guna menguji kekeliruan formil judex facti yang mengabaikan alat bukti autentik kedinasan. Guna membongkar kejelasan atas hak tanah tersebut secara transparan, pihak law firm Aldin Bulen turut menarik kepala BBWS Pompengan Jeneberang selaku pengelola BMN dan kepala kantor pertanahan atau BPN Kabupaten Pinrang sebagai pihak turut tergugat. Melalui jalinan dua perkara hukum yang berjalan beriringan ini, PT Pinrang Sejahtera berharap Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan di perkara pertama, sekaligus mendesak Pengadilan Negeri Pinrang memenangkan gugatan kedua demi terwujudnya perjumpaan nilai utang piutang sewa yang adil, menghentikan tindakan pengosongan paksa, serta mendapatkan ganti rugi imaterial senilai 1 miliar rupiah.
Menjunjung tinggi nilai sportivitas, kebersamaan, dan semangat berprestasi menjadi pesan utama yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang Andi Calokerang saat melepas tim sepak bola kelompok umur atau KU Under 10 dan Under 12 Kabupaten Pindrang yang akan berlaga pada Piala Presiden Wilayah Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Momentum ini menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Pindrang terhadap pembinaan olahraga usia dini sebagai salah satu sarana membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, tangguh, dan mampu berprestasi baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam arahannya, Sekda Andi Calo mengungkapkan bahwa setiap atlet yang membawa nama Kabupaten Pindrang memiliki tanggung jawab untuk menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam setiap pertandingan. Kemenangan memang menjadi target, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana para atlet mampu menunjukkan sikap saling menghargai, menjaga kekompakan, serta menjadikan setiap pertandingan sebagai wadah belajar dan menambah pengalaman. Selain terus meningkatkan intensitas latihan dan kemampuan teknik, Sekda Andi Calo juga mengingatkan seluruh pemain, pelatih, dan ofisial untuk menjaga kondisi kesehatan selama mengikuti rangkaian pertandingan. Kebugaran fisik menjadi faktor penting agar para atlet mampu tampil maksimal dan terhindar dari kendala yang dapat mengganggu performa saat bertanding. Andi Calo berharap keikutsertaan tim sepak bola usia dini Kabupaten Pindrang pada ajang ini tidak hanya bertujuan mengejar prestasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi anak-anak generasi muda lainnya untuk aktif berolahraga, menjauhi perilaku negatif, serta membangun mental pantang menyerah sejak usia dini. Ia pun optimis, melalui pembinaan olahraga berkelanjutan, akan lahir bibit-bibit atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Pindrang di berbagai ajang olahraga, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui terciptanya generasi muda yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Sebuah rumah bukan hanya bangunan fisik, tetapi tempat tumbuhnya harapan, rasa aman, dan masa depan sebuah keluarga. Semangat inilah yang diwujudkan pemerintah Kabupaten Pindrang bersama Kepolisian Resort Pindrang melalui program renovasi rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga Mujiah di Kelurahan Padaidi, Kecamatan Watirobulu dalam rangka menyambut Hari Bayangkara tahun 2026. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kapolres Pindrang AKBP Edi Sabara Manggabarani bersama Bupati Pindrang Irwan Hamid pada Jumat 26 Juni kemarin. Program kolaborasi ini menjadi bukti bahwa kehadiran pemerintah dan aparat negara tidak hanya sebatas pelayanan administratif, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar masyarakat, salah satunya kebutuhan akan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Bupati Pindrang Irwan Hamid menyampaikan apresiasi atas terlaksananya program tersebut. Ia menilai hunian yang layak memiliki peran besar dalam membangun kualitas kehidupan berkeluarga. Bantuan renovasi rumah layak huni diharapkan menjadi langkah awal bagi penerima manfaat untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan kondisi rumah yang lebih baik, masyarakat akan memiliki lingkungan tinggal yang lebih sehat dan mendukung aktivitas sehari-hari. Bupati Irwan juga menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah bersama jajaran Polres Pindrang dalam menghadirkan solusi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Ia pun menyampaikan penghargaan kepada jajaran Polres Pindrang yang terus membangun sinergi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Kerjasama antara pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menjadi kekuatan penting dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pemenuhan hunian yang layak. Sementara itu, bantuan renovasi rumah ini diharapkan menjadi salah satu langkah berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Pindrang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang Andi Calokerang, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, jajaran pejabat Polres Pindrang, Camat Watirobulu, serta unsur terkait lainnya. Video aktivitas perjudian meja putar atau yang dikenal dengan sebutan dindong,
viral di media sosial dan menjadi sorotan warga Kabupaten Pinrang. Dari informasi yang dihimpun, praktik judi dindong tersebut disebut-sebut marak dan dapat dengan mudah ditemukan di sejumlah titik di wilayah Pinrang, baik di pusat kota maupun di beberapa kecamatan. Kondisi ini pun memicu keresahan di tengah masyarakat. Warga menilai aktivitas perjudian tersebut berlangsung secara terang-terangan tanpa adanya tindakan tegas. Warga menduga praktik perjudian tersebut sulit diberantas lantaran adanya oknum tertentu yang diduga membekingi aktivitas tersebut. Berdasarkan keterangan warga, permainan judi dindong biasanya mulai beroperasi sekitar pukul 16.00 WITA hingga malam hari. Lokasinya pun berada di titik-titik strategis di dalam kota, seperti di Jalan Andi Poiloi dan Jalan Basuki Rahmat. Selain itu, aktivitas serupa juga dilaporkan tersebar di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Pinrang. Warga pun berharap aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menertibkan dan menindak tegas praktik perjudian tersebut guna menciptakan rasa aman dan ketertiban di tengah masyarakat. Polres Pinrang bersama Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Pinrang memperkuat upaya pemberantasan peredaran narkotika dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau disingkat dengan HANI. Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional diperingati setiap 26 Juni. Selain mengintensifkan patroli dan operasi di sejumlah titik yang dinilai rawan transaksi narkoba, kepolisian juga mengoptimalkan pelayanan melalui posko Kampung Bebas Narkoba di Kelurahan Sawito. Kasat Reserse Narkoba Polres Pinrang Ibtu Mangopo Mansur mengatakan, posko tersebut dibuka untuk memberikan ruang konsultasi kepada masyarakat, terutama keluarga yang mencurigai anggota keluarganya sebagai pengguna narkoba. Ia pun mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Kepolisian menjamin kerahasiaan identitas setiap pelapor. Ia pun mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini Satres Narkoba Polres Pinrang berhasil mengungkap kasus besar dengan barang bukti 3,2 kg narkotika. Berkas perkara tersebut kini telah dinyatakan lengkap atau P21. Operasi rutin dan patroli yang dilakukan setiap hari mulai menunjukkan hasil. Aktivitas peredaran narkoba di wilayah Pinrang disebut terus menurun. Sementara itu, Lapas Kelas 2B Pinrang masih menampung 235 warga binaan yang tersangkut perkara narkotika. Kepala Seksi Humas Lapas Kelas 2B Pinrang, Anar Hamsa, mengatakan sebagian besar narapidana merupakan pengguna dan pengedar, sedangkan yang masuk kategori bandar hanya 4 orang. Menurut Anar, pihak lapas terus menjalankan program rehabilitasi bagi warga binaan yang terbukti sebagai pengguna narkoba. Program tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi narapidana kasus narkotika, tetapi juga warga binaan kasus lain yang memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara, dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
6: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
5: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.
7: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
8: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
9: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
7: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
8: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
10: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
11: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
12: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan radio online kami melalui website kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan beralih ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan, dan salah satunya kali ini kita ke Kota Parepare. Bahwa DPRD desak pemerintah Kota Parepare segera tuntaskan pembayaran sisa TPG 50%. Saudara, DPRD Kota Parepare mendesak pemerintah Kota Parepare segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan pembayaran sisa tunjangan profesi guru atau TPG sebesar 50% yang hingga kini belum diterima para guru. Desakan itu disampaikan anggota DPRD Parepare, SAPE, di tengah polemik penggunaan APBD untuk membayar TPG yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Menurut SAPE, kebutuhan para guru harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah Kota Parepare diminta segera menyelesaikan koordinasi dengan pemerintah pusat agar hak para guru dapat segera dibayarkan tanpa menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan. Ia pun menjelaskan bahwa DPRD Parepare juga tetap menaruh perhatian terhadap mekanisme pembayaran TPG yang sebelumnya menggunakan APBD. Ia menilai penggunaan anggaran daerah untuk membayar tunjangan yang pada dasarnya menjadi kewajiban pemerintah pusat perlu dijelaskan secara transparan kepada publik. DPRD menemukan bahwa pembayaran TPG melalui APBD tidak tercantum dalam batang tubuh APBD pokok maupun APBD perubahan yang telah disahkan bersama legislatif. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum dan mekanisme penganggaran yang digunakan. Selain mempertanyakan mekanisme penggunaan APBD, SAPE juga menyoroti tidak munculnya persoalan tersebut dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. DPRD berencana meminta penjelasan langsung dari BPK terkait standar dan parameter yang digunakan dalam pemeriksaan. Meski demikian, SAPE menekankan bahwa yang menjadi kepentingan utama saat ini adalah memastikan para guru memperoleh hak mereka. Ia pun berharap pemerintah Kota Parepare dapat mempercepat komunikasi dengan Kementerian Keuangan agar sumber pendanaan TPG dapat segera dipastikan. Dan sebelumnya, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid mengungkapkan bahwa pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pembayaran TPG. Pemerintah Kota Parepare berharap kebutuhan anggaran tersebut dapat ditanggung pemerintah pusat. Namun, apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, pemerintah daerah membuka kemungkinan menggunakan APBD sebagai solusi terakhir. DPRD berharap koordinasi tersebut segera membuahkan hasil sehingga pembayaran sisa TPG dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Menurut SAPE, kepastian pembayaran sangat penting untuk menjaga hak dan kesejahteraan para guru yang selama ini telah menjalankan tugas pendidikan di Kota Parepare. Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa Mendikdasmen Abdul Mukti akan buka Porsenijar PGRI Sulawesi Selatan 2026 di Kabupaten Sidrap. Saudara, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti dikabarkan akan hadir di acara pembukaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar PGRI Provinsi Sulawesi Selatan yang akan digelar di Kabupaten Sidrap pada Juli 2026 mendatang. Kepastian kehadiran Mendikdasmen itu disampaikan langsung oleh Bupati Sidrap Saharudin Arif. Selain menghadiri pembukaan, Mendikdasmen juga akan menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional Pendidikan yang berbarengan dengan kegiatan tersebut. Porsenijar PGRI Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidrap akan diikuti lebih dari 85.000 peserta yang berasal dari berbagai cabang olahraga, kesenian, dan kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 2 hingga 7 Juli mendatang, yang juga dirangkaikan dengan program Jalan Santai Anti Mager yang ditujukan untuk puluhan ribu guru PGRI sebagai bagian dari inisiatif Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Bupati Sidrap Saharudin Alrif menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mengawal seluruh rangkaian Pekan Olahraga dan Seni Pelajar atau Porsenijar PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2026. Bupati Sidrap secara langsung terlibat memantau setiap teknis acara demi memastikan kesuksesan kabupaten tersebut sebagai tuan rumah. Pemerintah Kabupaten Sidrap juga menyatakan kesiapannya menjamu kontingen dari 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan yang akan datang berpartisipasi. Sebanyak 23 mata lomba akan dipertandingkan dan diperlombakan pada ajang silaturahmi guru terbesar se-Sulawesi Selatan tersebut. Seluruh cabang olahraga juga akan dilombakan paduan suara, vokal grup, nyanyi solo, melukis, tari kreasi, tari tunggal, ikrar guru, mendongeng, stand-up komedi, MTQ, serta pembelajaran. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.
13: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
14: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
15: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara sekutim dan
16: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
17: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
18: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
19: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
20: kita
19: yang
20: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
19: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
21: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu la nabiyya ba'dah. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tusukru maraja risiraja kuasana pung Allah subhanahu wa ta'ala nasabab pamasih simatana rilalanna atutungatta natu pada angkasi hadirikiwi pengulina pung Allah ta'ala ribola melebina pung inye simata akata meloki patatungi agamana puang Allah Ta'ala nepigo sunana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rigo angkata ki laumak birijama mengeribi dan isya dilanjutkan dengan kita membicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kewajiban bagi umat Islam orang mukmin untuk mempelajari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai pedoman hidup, pegangan hidup untuk merasakan keselamatan di dunia, kebahagiaan di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ala sayyidina Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu palebang kiri ulu tamana maka de mawata tu mancaji panganrai. Merepeki legere. Ya. Mawata to mancaji pengurusu ya ko sale urusangi idi igilingi. Ya, makoni ro sidde jama-jama le pakang karilalanna tu tungatta kada ya kong kayu urusu tu sadia memmeto paliak girekeng. Siap pihak kerubang, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kong kaga kami tajaman tartutia kurbang pajai. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini nama salam lebih kehadir. Rilalana ya wani bupae. Angkasi di ayat nepungan la ta'ala perlu ibaca paimeng. Sebagai apa ringer-ranger riseseta. Sehingga insya Allah rigau purata ki mangkelinga-kelinga madecengi. Baca-baca madecengi mamagi-magi pada tutak buka si tepuk eh. Tak buka fikiri eh ni tambai amalak ma dicetak na wadiki lolonga amau pekeng asalama ke rilino amau peka asalama ke ri akhirat. Apa ya ko pada meki tanai meka tanai mana ki pak angka me macilaka ko eh ha dega ga melo macilaka melo mana mau pe tapi aku tu maku tanah ya ko tu melo mau pe agi pigau tu ke dosa laga. Nak buat lagi syarat pun Allah Ta'ala rilalan aku rangin na rampai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi husr. Illa alladina amanu wa amilu salihah. Watawasu bil haqqa. Watawasu bis sabar. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Rilalan na atutungatai di taulino ya Pak. Engka papi nyaman na wariki pun Allah Ta'ala tapi madarial lupai. Kegai, waktu eh. Yeah. Di sini yang lupa icapak-capak sih. Yeah. Di sini icapak lagi pala salam yang waktu ya. Sampai maka dia pun Allah Ta'ala, innal insana lafi husri. Majap pusinin na taulinoi macilah kemanang. Yeah. Coba nih Pak Ibu. Puangnya panas seri lalan na ayakna, maka dia nasabak waktu nasabari taulinoi macilakah. Jadi ni gini kita Denis sang pakai gunai waktu nasiba madeceng. Denis sang pakai gunai umuruk nasiba madeceng. Denis sang pakai gunai waktu

cingan na siba madeching ino na sa pungan latala, tau macila ka na sa puwenge. Tapi ninga tau tiya macila ka. Illa alladina amanu, kecuali tau de na macila ka na sa pungan latala, tau makanja itepe na. Tau matepe iri pungan latala. Yeah. Tapi ka pangidi okoloy masapari, tau matepe mana ki deh. Amin insyaAllah. Iya. Nah kada angka tu si tengah tepuk mak. Nah kada mang itu si nak kada ucu bai. Tarumi rita ya ko ulu patarui. Ai. Le. Ya sangai ibadah ibu pak dena wadi coba atau ngatong ngakiha. Pakanjaki haniata. Maka de upigau iye we iya pale. Mudah-mudahan warika aku asa pengalah ta'ala narika awatanga di singa mudah-mudahan narika ananungan rilalana atu tunga patatungi agamana pigau iparentana insyaAllah. Amin. Ya, ipakan jaki paniae. Apa iya itu kutuman niak si polo meromok dia na jaji. Ya, engkau tutup man niak si polo. Mekolah masa pari. Masa taruh merita. Niak si polo, yiro. Betul anak melu mau aje lo tapi nasang kita kesempatan mana ni? Ya kau nyaman-nyaman bisa di lo kak? Ya kau dede sih? Ya tapi to makan je ni anak insya Allah. Insya Allah. Ya boleh kau nak puai lo puangi dega halangi. Ya kau boleh nak puai lo si puangi angka halangi. Desi. Ya apa ini maka ada terumui rita. Ya nak tu maka ada nak terumui rita. Titamui matu. Nulle megang ide nalau na yellow bapa ibu sekalian. Jadi tepai memang to bapa. Na yero watte pa. Agana sepong Allah taala, agana sa nabi tarilalan nasi di hadesana. Rilalan hadesana nabi ta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narampai makade. Kullun nasi yakdu pabaiun nafsahu pamu tikuha au mubikuha agana nasa sanabita rilalan natasi dia aso sininna rupa tawe napat terumanang atutungan na rilalan natasi dia aso pada nurusu alena tawe napajoka alena nola atutungan na tapi nasa nabita angka tau masuri lalenna atutunganna sapa atutungan linona mempertaruhkan dirinya nak kerubang alena agana sapa angka tau nak kerubang alena bebaskan ni alena oko perintahna pong Allah taala sehingga sininna na perintangi pong Allah taala maladda na puriati anrenge maladda na tungatungangi na pigau tapi angka tau nasa nabita masu pole ribolana sapa atutungan linona tapi de nole lala perintah pong Allah taala sehingga agana sanabi tak nola nole lala macilakai jadi angka tu tau pak salaiwi allalangan linona pak sapai atutungan linona tanya lalang amau pa kan nola tetapi lalang acilakang kang iris tani baca ropa pada pasti tapati sepikiri ki maka de uyo kalala aku wole lalang asalamakang iko ya lala wole lalang acilakang iya ini runa sanabi tak maka dah iya di pada yurus umat tua tua letar di dalam natasi asosiwan ni. Ya ko melo ki mau pak tole lalang na puryo po ngalatala meki macilaka tole lalang na baci po ngalatala. Sampai maka dah nabita. De gaga agaga na perintah po ngalatala risiseta saliwan na nilo remana ki salama. De tu gaga agaga na tia po ngalatala risiseta saliwan na teki macilaka. Anrengi sininna na perintangi puang Allah Ta'ala riseseta mana turi lebok natanya si dibawa janji na puang Allah Ta'ala pamasi asalamakang isa suruga ki. Na sininna anu natengi puang Allah Ta'ala nalarengi puang Allah Ta'ala ni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam de gaga na janji puang Allah Ta'ala ni Nabi ta seliwan na acilakang rigo angkana ki pigau inatengi puang Allah Ta'ala natengi Nabi ta nasabari de gaga yang uloi seliwan na neraka jahannam bapak ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Icoba-coba ni matur yaleta. Pasu yaleta sapai lalan na puriu pong Allah Ta'ala. Tumalalam masapari dari masjid ke masjid seperti ini. Yang kita cari hanya satu. Mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala. Dena paja upakalimbah. Saya agak bicara na sila surat tak. Maka dena gaya.

ke pada-pada saat disengar kutulok joka-joka. Nanang katau tak apa-apa dupai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak pernah pitangi sini cedek. Senyum simpul. Sadakah. Tak apa maka deh. Kega si masa pari tahu emang tu. Tak apa maka deh. Anggota aku ya. Padahal diru nak kena lau nak kutanatomi ha. Apa angkat toha? Angkat toha maku arpa? Alhamdulillah. Tu syukur nak kutanamu pa. Maga pa yero tanak kutanato ni tarik kere-kere ngamitai. Apa angkat toha tu maku arpa modele na pa? Iya toni de nu lelau Iya toni de na anu. Iya toni tarimo ni salah. Pitanne pas safari. Ini mohon maaf ibu pak. Jadi kita harus bahasakan seperti itu supaya irenungi. Maka dah iya kena pigau ni decen na tau aja tau saya ni di manca di tau ke dosa lah. Nah dia tau aja na ganggu ki. Dia tau na rugi ki. Dia tau na puruki ki. Ini bapak ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat dimuliakan Allah. Selanjutnya. Niki-niki tau melomo pak nasa pengalah ta'ala. Wa amilu salihah. Pakanjaki ampe ke dota. Ia garu ko makanja ampe ke dota kanja ki ga. Yang kedua ia ko makanja ke doi na baci ki garu tau. Ya. Pongan la tala puji ki na puji to ki tau linoi. Angka ge tau caca tau kanja. Ibu pak. Angka ge tau caca tau kanja. Tau makasih si pak na. Angka. Angka. Kega tau pangin puruang. Ya kau topangin puru apa deh, podona ya tu. Kedo decen na tawe na puja. Itu topangin puruang. Angke tawe manyama nyawana alena mapat diulu. Itu topangin puruang. Ya. InsyaAllah, degagang kota sapari makwaro, amin. Ya. Miki gaji mapat diulu. Pengin puruang ni. Tapi aku miki manyama papina dita. Pakanjaki ni ampi kidota. InsyaAllah. InsyaAllah. Tetapi ije tu pangkau kemadi cingi pak. Ditu na gampang. Di na gampang. Nah sebab angkami matu kalemah cik di idik kuat akali tetau linui pak. Tari tunggu balasan. Tari melu kiji lay wala. Sampai-sampai terkadang ia petu melu mapi gok kong ke papi balina. Ya. Sampai-sampai yang kena tahu tasih lengak itu ni pak. Itulah masa empat je nak kadagi lolongan. Ame mululungan. Ini bapak ibu sekalian. Ya ku amal amele lalung he. Pakanjak ini. Atong-atongan ni pigok perintah na pongan la ta'ala. APDC ni ripada pada tetau linu bapak ibu sekalian. Ya rumah APDC ni. Mapangkau kama DC ni pak. Sininna watakale tawat dimana lepaki mapangkau kama DC. Sininna papinya mana pongan la ta'ala wat dimana lepaki mapDC. Sininna na pinrenge ki pongan la ta'ala wat dimana lepaki mapDC. Sisa idik meni bawang isa dari ga ale maka de papinya menne puang Allah taala angkari aleku pekko caraku na aja nalanya papinya menne puange na manenungan papi de cinna puang ri aleku andrengi lo papan nanungati papi de ceku ri pada padaku taulino bapak ibu sekalian yeri pekanja kitu nia iro pak maka de ikuti ki patu papinya menne puang ri aleta acca toki panya menyamangi pada padata taulino. Ia kumelo ki patat ding papinya mana puang alata la realeta e agalan i pakirikiring ita we. Ye. Agalan i susah ita we. Apa itu magala susah ita we ditamui pa? Idi tu matu na susah ito. Ye. Ini bapak ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Watawaso bil haq. Ia kumelo ki mopa yang ketiga. Agai pigau. Patirongang ita we lalalampu. Ada tongang. Ay mawatato ye pa ye. Ya kutonga melo lay patato pa si dito awatangan. Ya. Magi na mawatang. Ya. Nasabak madari namo di dito neru lepigaw. Lesure pigaw itawi tongangi na naidi kido salato jadi mawatang. Yang kedua, ia rotongangi magi na mawatang ipigaw pa. Nasabak ternyata italusuri wi. Ia kutongang ipigaw marajing gapna. Ya. Magi na marajing ta coba-coba ni gare. Ya kutu malampu pak, ya kutu marampu aga ilolongan. Maga to kutu pak beleng, aga to ilolongan. Ya kutu malampu aga ilolongan, aga to

Lolong aku tu kalasi. Ini Bapak Ibu sekalian. Sampai madari ko akal mina pagita nakadai ko tu kalasi megai-gai saro. Tumak balu naik kepok litere. Nasa megai saro ro. Tapi aruntu kaki kalasi de nagali sumon rina. cocok mo ropa we. Kepada mi ceritana ya ro, mohon maaf ya. Kawatu pak beluk balik mohon maaf. Balik baru. Tapi ya gawaku tanah maka dah kaya sian anak baru. Nah kada waktu ni tikeng. Cocok ni. Ya sian anak tetikeng nak kada si minggu ni. Balik baru kau balik ke si minggu ni tikeng. Nak kada nape lagi balu, baru lagi balu. Jadi macam-macam ni alasan ibu pak. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba-coba ni pikiri kita ngenge pak. Ya kule-kule ni pawi to ngenge. Andrangi ya kule-kule ni patatong itu ngenge rilalan atu to ngata. Insyaallah memang ni meperri to ngenge patato ibu pak. Apa ia ko to ngatu lai pau madari yang kato tau pabaci. Ni kato pabaci ko to ngalai pau tau ke do salah. Ya. Apa itu cece to ngenge pak? Tau ke do salah itu? Jadi upan-upan ni natongang ipigo nanang ka pabaci tau ke dosa itu pabaci. Maku metom itu rahasia na pak ya metom itu timbal balina ia nang katongang ka salah. Ia natongang ipigo nanang ka cece tongang tau salah itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, watawaso yang keempat watawaso bisabar. Niki-niki to melo mau pak. Apa guruangangi sabarae anrengi tapi go isabarae. Apa ia tahu sabara eh pak? Payak dia pernah keuruntu pak tahu sabara mencilaka. Tapi ia mau mega pak pelapalangi merempe uruntu mak butuh linrona. Iya. Ia mau tak pedupa anu makaleleng tahu pak pelapalangi pak. Do cilin nato gaboro, timun nato gaboro, biri mata nato gaboro. Ia ko pak pelapalangi tahu. Iya. Tapi ko sabara itu eh. Insya Allah, insya Allah. Inna Allah ma'asabirin. Pongalah ta'ala si bawa itu sabarai. Tapi agak tahu najik nasa kutu sabara ustaz. Tarina pakwa kita. Yang penting tanya di pakwai. Ipalisu niri pongalah ta'ala. Tapi mawata-wata tu cik dek. Mawata-wata tu cik dek. Itu yang sengi sabara pak. Magai nasa ba'angka na pasuri lalan na arota. Na iro na pasuri madari mah pengaruh. Ewa ko. Tanya bangsa nak buat dipaku aku. Ewa ko, dia nak cahu ko. Ya roh nampak siapa? Tak pemaka dia tongang ini. Tongang apa je roh tanya bangsa nak? Ambai. Oh, dia gak si tumpu. Nah, lenyak sabara ya Bapak Ibu sekalian. Hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ina roh ampai Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rilalan nasib di hadis sana. Ina mancaji wasia riseseta. Agar nasa Nabi tarilalana hadisana, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nabi terampai makada ikutanim hamsan qabla hamsan. Syababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakamika, waginaka qabla fakrika, wafaragaka qabla kasuglika, wahayataka qabla mautika. Jadi engkau wasiat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan waktu. Agana Nabi ta igtanim hamsan qabla hamsin. Pakki guna lalu lima waktumu sebelum pole ye lima waktu. Ke gana Nabi ta lima waktu. Syababaka qabla haramika. Pakki guna lalu waktu lumalolomu sebelum matoaki. Pakki gunai waktu malolota sebelum matoaki. Nah kada agai pakki gunangi. Pak biasa memang ni aleta pukido kido madecing. Apa iya kutu matoapa natu melo kido madecing pak si panrasa ki. Magai abiasangi meromok mawata lai roba. Mawata pak. Ya ku abiasa teri waktu malolota kido salah. Ya. Napaki melo mainga pak mawata memang nilai roba apa tak pemaka dia tahu agak boleh itu watana madari pak wawatun

malolo. Oo, oh, di na paja kay dosala. Tapos tiba-tiba tama masigit na kada angin puli kega. Apang katoje tau di man ni sa sukuru-sukuru makada alhamdulillah nalay di tama ni masigit. Ito sa ay di madari kumana kada. Hati-hati. Magi na pinala masigit. Be. Di man na kada. Nalay di ching. Nalay ni masigit. Maga pa ita na rumak beli bola masigit di si sa mananamelo na warung-warung. Iya. Yeah. Di si sa namelo je na warung masigit. Ang kalalo je tau pususay na mo oni na masigit na pukere-kereto. Iya, mega ya kejadian apa eh? Sampai ke kejadian cerita wang kalinga bar nangi mo rupa tengah sono wang kalinga pak boleh kasih drap nangi. Nah kada angka tau pa. Onro na pususan riasangi oni masigi pa. Nasa sai mana panitia masigi terutama magalai mapuni radio. Nasa sai sampai angka kejadian apa? Iya lapor raya tama ye nangi. Manca di kejadian ni pak, nasabah iro kan mak bangun menara pak. Jadi iro corongnya, napa nap, deto apa najaji lah ada menara jadi napalettei. Napalettei menara, aku rumah menara dia apa najaji. Tapi mak tuju apa ni aku bolana. Aku bolana. Onro cahina pak, dia napa aja nagorai nagorai roto pak. Palettei pak aja pengelola bolaku, nah kadang nade na jauh pengole nama rukamu pak. Napususa, napususa. Sampai dia namanya mengerti, malai batu na rempe ratau mapasa curung. Onro China. Magi nadapi wani. Matai. Tau pura rempe iro. Allah. Mati si dana ye. Niga sina bata-batai. Tau pura na rempe. Nakade. Iya anu tu nasa pakanakanai na mate. Piko carana. Iko rempe te napa iko mati napa tau imu tabatai. Iya pahe. Jadi watato para peliru siya sanya at uto nga pa. Alena na kedo sala, tawis si napitan na. Tapag makarakara. Makarakara mo piro nasan? Ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bukannya kembali mengingat Allah. Iperingerang ini, deja namanya mengingat. Sapa lalu milala nasi salah atau mapedecengiri alena. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi mawatami matoje tu decenge Pak Nabi ta lagi. Ya, ajak nanai di ye. Desa denai Pak ira terseng Pak desa ngam madodong. Iya. Nabi ta na manasanase aya langsung na terima pole ripong Allah taala na make ga tau de si sanul le terima. Aya na bawa Nabi ta pole ripong Allah taala Bapak Ibu sekalian. Jadi ia tu nahi. Nai loraki sabara tu. Yang jelas ia decenge wa may ya'mal mithqala zarratin khairan yara. Ia ko dece tapi gau pasti dece to na pitai ki puangi. Wa may ya'mal mithqala zarratin syarran yara. Ja tapi gau pasti na pasade ngato ki puang Allah taala. Pa pesukkar rilalanna atutungetta labbi-labbi paccalare sirumondrina puang Allah taala. Jadi tak bulu ki malolo. Kapada malolo manammo ki to? Alhamdulillah. Apa yakin aku he? Diga mi yasam matoa. Diga yasam melo yasam matoa. Apa de na gaga na pususana nyawa tawe ko tapi podai maka de mape di matoa wita. De na pususa tapi maka de na gaga bicara lain na. Nah kada. Mana je mu pususa na mapute ni je tu luakmu he. Aja na je pak nai di ku ceritang iya na lagi kong katapa we wasidu patapa na jallo ulu aku majaja tu sadding iya na ma dari maceramang iya asa di madari ko lo buka songko ku tapa na tujuh mate tau ya rumah putih we macam nasa ai makan nasi ja ustaz ilo taka carana ya ilo ku ha tapi ya makos ko sa ngitau lino pak si ditola asa yero. Tiada ya sama toa. Tapi atau kami kimi telor rongalona. Bote ni. Ma pede malolo wita. De mana ni tema kapuru. Ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu muda itu sampai maka dai Nabi ta silengeng apalanna tau malolo ina ia tau matawi rilalane sang ibadah. Sileng apa? Tapi dia nak melo rekeng pakai dasi apa? Yang jelas silengeng. Yang jelas silengeng pak.

Magi na sila ngang tita ni Garepa. Iya mawatang. Iya sukumanan mo pa sa Kedona. Manasan ni makada tumasampaja mi paway dito maluloy pa na ipasukumanan Kedota. InsyaAllah, manasan masarulat biya pala na. Tapi dewa kada iya matawe pa. Dia na masarulat biya pala na. Namagay. Dia na sukuroko na. Ita ni gari. Rata-rata. Rata-rata kumatoan ni tawe. Len ni lolo-lolo na pamalukong. Yeah. Maluko si tanah, maluko si tengah. Di na, iya ko syarat melo lay baca pa, tidak memenuhi syarat ruku. Tapi nale deh cemah kadepong Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Aku tidak membebani seseorang sesuai kemampuannya. Jadi kau memang tahu miru kasih kemampuan anak, maluko si tengah, pakwani. Makwani roh. Daripada pada makan dah. Dia nak. Ya aku makan itu batin terrokok. Dia nak terima sampai jatuh pun Allah Ta'ala. Apa tuan caranya kalau patah rumah maluku. Nanti yang leku. Nanti yang rewa. Agak namanya pigau. Abalah. Ini bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya aku tahu malolo rokok pak. Iya tuan ini manyama ku malam. Manyama kedo. Dan ke mana nih? Iya aku tahu matua kasih. Si pade dan arang. Ya, lulut dari kata Allah. Tunggu mau kerja rupa we. Bayangkan apa ya? Bayangkan pak kumato tomato tu kasih me palok kong ilakan we masih tu nyawa. Namu takak beri nama dari kita. Tapi angkan aro lulut dari kia malakna. Dan artinya makada maki ai makurang apalan magai mak dereke roko jane jane di podangi makada makurang apalan alhamdulillah na lai de cenul lemo pi pake do alena roko na momo ni lolo dereke. Ini bapak ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi yero ide tomato sila suraku manangi tak bulu ki mawatamu pa paki gune awat ngetta. Apa engkau matu nang kawatu namo tiaki matoa ya ko ta tambai umuru tak pasti matoaki ya ya ko engkau padaki maka da pedik malolo na bote mi menesah ya. Tapi itu ipoji-poji yang kedua nasana bita pakki gunai ke gairo wasihata kakak belasaka mika pakki gunai adi singeta sebelum malasaki. Kapo atu tahu napa makanja niat nak malasai. Oh, kanja patu tinjak na. Insyaallah mudah-mudahan sama di simuka rajin Allah masih gi. Iya. Makanja kini pelin niat alhamdulillah makanja tu niat alhamdulillah. Tulah celeng magni tu nak kada yang kan kana cede di sini sina. Magni tulah ni Allah masih gi nak kada de pesedih. Komor lolo baje teruntui malalalala nak ada mai tasadi nak ada alhamdulillah menyama ni usad di nak ada maga ni pole ni masigi nak ada dia pesading ulai. Astagfirullah. Iya mina makan janiak na, iya ko malasai. Iya ko badi sini na lupa i mana tinjakna. Bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu pai, mengaki ia mitu nanya menyemangi atau tungang yang kutu madising. Ya kutu malasalah ilaha illallah. Digagayannya menyemangi. Namo kasorok kanja. Namo kasorok makda tujuta. Ya kutu malasa dia tuh gak nyameng. Ya. Biasa nih runtuh tuh malasa menyameng. Digagay. Pasang ke sugina. Pasang ke tandain aja batana. Ya kutu malasa dia tahu pada selamat. Mega nyaman lenyak. Bapak ibu sekalian. Apalagi kau mega otot tanah tu malasa. Ini gambarnya menyemangi. Kau lalik rumah sakit. Pengantaran Andre. Wah, maka dah apa tu temulai. Weh, nyaman pasal dia pilih kutu soli. Wala, iya, kau menyaman kerupunan amat dari reki lalangi. Ini bapak ibu sekalian. Jadi tak bulu kima disingi. Apa maki kata upaya le kesempatan madising la ilaha illallah desi sama dia jika peringerang ngecek demo maka deh hey,

ikaw at tumatumalasa. Yang ketiga, nasa nabita, waginaka kabla fakrika, pakigunay asogiramu, pakigunay asaginata, sabaluk kasiasiki, sabaluk macipiki. Ibu pa, iakong kanawat dita balancha, balancha meman ni, iakong kawat dia sidakang asidakam meman ni, aja dita kadamatu pi, taruy jolo, sisang upasipulu pi, ay aja na, pakiguna bawan ni, nigamisang imatu, baja denarisang. Tapang kasi pole, tapole, na labak mana puray pasat, demi asidakang, labak manang, jadi tak boleh kakasampatang. Ya kong kadita wat di cede taliak bensi, tapaki lo masapari, alian ni bensi cede. Itu lo masapari. Ya boleh ko degaga motor, degaga to. Ya si oto ki. Ya. Maka motor ya ga oto me sewai. Nakada masoli ustaz. Eh, ibu pak, ari ngeraki. Deme matona masempo tamaya suruga. Eh. Ya kumelo ki anrona to nga suruga taun roi. Akule-kule ki. Kami nam matana eje decengi tapigaw. Aja na ya maringang. Apa iya ko maringang ipigaw eh maringa-ringa to mi tu palulungan na. Ya ko mawatang ipigaw eh mawata-wata to tu palulungan na, ibu pa. Ya ko matana insyaallah matana-tana to tu amala na, ibu pa. Jadi aku kata terima lah miripat na jamang-jamang itamui pak. Merumah tu neripa ke jamang-jamang. Ini bapak ibu sekalian. Eh pak bawa ni roh. Angka tu kongkah. Angka lalu na tau maka dah nale je deci masa empat jamua. Ya roh angka tu maka dor nale deci masa empat jamua. Ah gau tanya maka dah ni kema deceng. Ini matu atu. Mana kamu pun maka dah nale deci ke masa empat jamua. Nale deci kulomu masih kilomu. Miki lalau ki tiak ki di mato atu dupai. Dena wat didik pawir bapak ibu sekalian. Jadi tak buli angka asa ginang. Ya. Terutama ibu pak. Pakengi na pinrenga ki pong ala tala ibu pak. Ya kalau ki masih gi. Eh tapi te kami nak baru. Aja tapi te mak busah. Ya. Dia tu nomor ikau pawir deh. Apa angka tu ngasatau kasih weh. Kumi lalau masih gi na pite mana ni rumah busah eh. Apa angkat tau ngatau kesilahan, na capa-capa na lo masih gima mbaya baju kensi-kensi. Na sama pala, kewan yang kipasi monro. Nah, ini bapak ibu sekalian. Tapa kimi menipaki atas kami nama kasing. Na sabak iya na tumatuk mudalak tak li suri pamasin na puang Allah Ta'ala bapak ibu sekalian. Yang keempat, wafaraga kakak belasuk. Ya. Paki guna memen ni asagina tak sebelum macipiki. Ya. Apa angkat tuat tupak di mito neri sepakat tali sekadaki gamiula na jaji. Jadi tak bulu ki masagena. Ya. Nang ka apo tau asaginan na napaki mi lo salah. Ya. Akhirna macipi pinapaka tinja-tinja. Insyaallah na sang ustad, ya ko pura ni jama-jama ku lomo atu. Ya, insyaallah ko masagena gena nak lona tu mak beri jama. Ya. Pak macipi. Si sanna masagena nak ada mak itu nak ada mata kataku kak sedih, kak tindro. Eh, masagena ni. Na saya manya-manya masa dia lo tudatu da cinampak. Taruh ni. Yang terakhir nasa nabita, wahayata kakak bela mautika, paki guna memen ni atutu ngetak sebelum mati kipa. Apa ya ko mati ni, la ilaha illallah aga pimelo lai tajeng. Tak bulu kitua angaji memen ni, tak bulu kitua asam pajam memen ni, tak bulu kitua asaka memen ni kong kadalik nuwariki pong Allah Ta'ala. Aja na ya peroko mati kinapa ita jamanang baca Quran na tau. Mati kenapa kita jamana pasti dekana wijaya-wijaya. Manipi harapan ibu pak. Manipi. Apa iya ko baca Quran yang mitalai taja pak palimpali menengajeng iku yul lilobo lata. Iya ko kenibolana masa gini ni ngerang. Apa iya walau kurang aleku pak. Iya ko loka nuli katokong katau mati nalu kak mengaji. Matunga-tunga katu ko kibolana tapi ko kinak bolaku masa gini pikiriki. Namunya angkatotong matoku mate. Namunya angkatotong nineku melawa ngajiang. Jadi emi tua tunga tunga koki bolata koki ni bolaku masa gi pikiri kiki alaiku meni moleku dia tu nak kata pakadang bapak ibu ini ya ko wija-wija meni pak ita aja masih dakang ki cica si taung ya ro lagi madari ma pak kasih nyawa pak 10 sabu 2 sabu tawanan nenekku na bagi-bagi ega pagamana na lolongang ega pahetto nala sana masih dakai masumbangnya ku nenena 2 cabu

Angka tahu nak ada dapat tu jiwi. Apa makanya nenekku pelik ko indokku. Ya aku mako miru angka kamu acik dia. Apa nak tuju mana-mana nenek pelik ko indok na. Ya. Yeah. Tapi ko makanya mi. Nenek ambo. Dua syabu. Indokku. Lima syabu. Eh, marisi boleh miyaman ni. Ya. Yeah. Cica si tahun. Maga ni. Menipi harapa ibu pak. Jadi bapak ibu sekalian. Tapam modali ki memen ni aleta. Aja na mati pi na pamak dan wala do ko tawe. Memas sa irana tau tu pari sesena to mate tapi de naga pada pada cilakang ya ko tawe iranuang na de ni iranuang aleta bapak ibu sekalian. Ya ko melo ki iranuang ya aleta pakki guna memen ni umuru ta si bama deceng. Pakki guna memen ni disinget ta si bama deceng. Pakki guna memen ni adising asana asaginat ta si bama deceng. Pakki gunai sininna pappinya manawareki pong Allah taala insyaallah iya na tu talaboko rilalanna tu tungatta manguluri pong Allah subhanahu wa taala. Saya rasa demikian, semoga Allah meridai, lebih dan kurangnya dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اخوات.
1: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio

0: kepleset tiap hari.
1: Waru-waruan si teteh mah. Kita ini harus maju. Harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini udah Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI Oke, channel 28.
6: 106,6

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju

0: Dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program otodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program otodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dulu ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.